Omtima gwabando gwatwairogwe niyo manyire. Nyonku gambiro gwanga bahuliriza ninye mwagutwaire nicyo mukorolera ndo. Ati bora ikaliza birungi omunene. Agama teri yatu msime Ninyaru zibao Ogama mutaba tunye na wali minime kwa ukana Aba takatahire saazinu baitukando mnimo guwali mni kutinisa Orio nopango mkazo la taura mgambota Nguati kilokinu mbae na waka sopu Tuwa gimana saa itasi Atibu njire kutemba pikipiki nkoku halimwe vio kuwerinda kurungi batu ketu atalipana Ntamanyo vai no chakala hati ogia kuikamuka Emere kule makulia no gambo kurumwa munda ntamanyo iguzine Ekiembyo gya kura kahoka chipsi ni kakubo yao Ogama andabile muana ya sango muntu analia chipsi ni wazinzi gire

kugambi ya minti nkusandara na kamuru hanga kuende ya mutima nkugihula kwa mutima gwanga nyoki nukanchi kugambile nyoti vinzani sabi yoko kare kare te kanze simu yao 0 msanju mnana 0 mnana 0 0 ina mkaga ina runde ya 0 msanju mnana msanju msanju ina mwenda mkaga mwenda mnana Gobe Airtel 0 msanju 5 hiviri msanju mbili mnana hiviri kumnemu asulikuwa ntumasa mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura mpura m